0: Oke.
1: Baik, menuju akan terenen ke kopi kamu. Ane mu tai ban. Jaga. Ane suruh nai ke kopi kamu. Ane tai ban, bahwa nai akan sengkutia. Ayo pasar kota dong wil bahai on sungson bahai ta on nyup aseng on an kat pur sah kutia oya on wil bahai kue at kue cha nye mu kuna ha ayo wil bahai da jika hai nap thứ sasana wil ba pasar bahai jika hai nap thứ kumui ta ya on ale pa tham lai kan luang khong wil hai.